kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mau berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan,

0: kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur.
3: Peduli.
4: Mandiri.
5: Disiplin.
6: Tanggung jawab.
7: Kerja keras.
8: Sederhana.
9: Adil.
10: Berani.
11: Anak Indonesia.
12: Berani, jujur, hebat.
0: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang

0: akurat, dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

lagu cinta tapi dari angle yang berbeda. Saya harus nyanyikan lagu ini di kota yang indah ini menurut saya. Karena ya, saya percaya bahwa lagu punya ceritanya masing-masing. Dan lagu ini lahir tepat pada sebuah peristiwa yang membuat hati saya hancur lebur.

Yeah, saya bilang ini adalah lagu cinta, tapi dari angle atau perspektif yang berbeda. Dan lagu ini saya persembahkan untuk orang-orang yang percaya bahwa yang namanya cinta itu mengalahkan segala bentuk macam kebencian yang ada. Boleh ya saya nyanyikan lagu baru ini buat kalian semua, teman-teman.

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat! Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: pergi dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pa, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, pasti.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: manusia mengerahkan kemampuannya untuk mengumpulkan apa yang sanggup dia kumpulkan. Akan tetapi, ketika ajal telah datang dan ia harus dikuburkan, maka tidak ada yang mengantarkannya sampai ke kuburnya kecuali keluarganya, sebagian dari hartanya dan amal-amal salehnya. Keluarga yang dicintainya dan harta yang dia kumpulkan hanya mendampinginya sampai sebatas pemakaman. Setelah itu, keduanya kembali. Hanya amal salehnya lah yang akan setia mendampinginya di alam kubur hingga alam akhirat. Maka orang yang berakal hendaknya lebih memberi perhatian terhadap perkara yang akan senantiasa setia mendampinginya sampai ke alam akhirat, yaitu amal saleh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Yatba'u al-mayyita thalatha: ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid." يرجع أهله وماله ويبقى عمله.
0: Ada tiga hal yang mengantar mayit sampai ke kuburan, yaitu keluarga, harta, dan amalnya. Dua akan kembali dan satu akan tetap bersamanya di kuburan. Dua hal yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan satu hal yang tetap bersamanya adalah amalnya.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. I just can't do it anymore.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, menangkap puluhan koruptor dan telah dijebloskan ke bui. Mereka rata-rata bukan orang sembarangan, ada gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan menteri. Dalam menindak korupsi, KPK fokus pada apa yang disebut big fish, pelaku korupsi kelas kakap, tindak korupsi yang merugikan negara dalam jumlah tak terkira, atau dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Terhadap semua itu, KPK tak pandang bulu. Begitu terendus, semua akan ditindak tegas hingga tuntas.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hani Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem pencegahan dan penanggulangan secara permanen agar karhutla tidak terus menjadi agenda tahunan di Kalimantan Selatan. Kantor HAM PBB menyatakan adanya pemindahan paksa dari 3 kamp pengungsi oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026, saya Rudi Zain. Penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperpanjang hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Operasional SUTA dihentikan sementara imbas abu erupsi Gunung Anak Krakatau. Para pengguna jasa bandara diminta untuk mengecek kembali jadwal penerbangan dan bandara menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan untuk mengetahui suasana terkini di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, bagaimana kondisi para calon penumpang masih menunggu informasi terkait keberangkatan mereka, Yurika Fitri melaporkan selengkapnya. Yurika.
2: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, di mana sejak pagi hingga siang hari ini para calon penumpang yang akan berangkat menggunakan pesawat di keberangkatan domestik Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta masih mengalami penumpukan dan mereka masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Bandara SUTA dan juga maskapai terkait dengan erupsi abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami di beberapa loket, terutama di penerbangan domestik, itu juga terlihat penumpukan calon penumpang dan mereka banyak yang kembali untuk pulang ke rumah mereka karena perjalanan dibatalkan terkait dengan abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami juga tadi beberapa penumpang yang akan menuju ke luar negeri juga terpaksa harus pulang kembali karena dari pihak maskapai penerbangan dibatalkan terkait dengan adanya erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Sementara tadi kami juga memantau di Terminal 1 dan juga Terminal 3 dan hal yang sama juga terlihat di mana para penumpang juga masih banyak yang berada di Terminal 1 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta dan mereka masih menantikan kelanjutan atau informasi yang mereka tunggu dari pihak bandara maupun maskapai. Sementara tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pengunjung atau calon penumpang yang akan berpergian ke luar negeri seperti ke Kuala Lumpur dan juga ke Taiwan. Mereka masih berharap agar bisa berangkat pada hari ini. Sementara itu pengamanan di Terminal 2, 1, dan 3 Bandara SUTA juga tidak terlalu diperketat, hanya beberapa petugas kepolisian dan petugas bandara saja yang memantau pengamanan karena memang banyak sekali calon penumpang yang berada di Terminal 1, 2, dan 3. Dari Bandara SUTA Soekarno-Hatta, Yuriko Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hani Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem pencegahan dan penanggulangan secara permanen agar karhutla tidak terus menjadi agenda tahunan di Kalimantan Selatan. Informasi selengkapnya bersama dengan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
3: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hani Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem permanen dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di posko karhutla BPBD Kalsel di kawasan Bandara Internasional Samsunior Banjarbaru Jumat sore. Wamenko Pangan menilai seluruh pengalaman penanganan karhutla selama ini perlu dievaluasi dan menjadi dasar untuk membangun sistem pencegahan serta penanggulangan yang lebih permanen. Menurutnya fenomena El Nino dan kondisi kemarau tidak boleh dianggap sebagai takdir yang menjadi alasan terjadinya karhutla. Hanif menegaskan ketersediaan air menjadi salah satu kunci utama penanganan karhutla, terutama di kawasan gambut yang membutuhkan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya kembali api dan bara di bawah permukaan. Kemudian langkah yang bakal dijadikan permanen saat ini penanganan dengan memanfaatkan teknologi, di antaranya thermal drone untuk mendeteksi titik panas di dalam lapisan gambut terus dilakukan, serta pengujian cairan berbahan dasar metil ester sulfonat atau MES yang disuntikan langsung ke dalam gambut untuk menjangkau bara api di bawah permukaan.
4: Dan karhutla ini sudah berulang-ulang setiap tahun terjadi, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah sistematis dalam membangun penanganan permanen terhadap ancaman karhutla ini. Kita sekali lagi tidak boleh menjadikan musim panas dan El Nino sebagai takdir untuk kemudian membiarkan atau merelakan terjadinya karhutla. Hari ini semua pembelajaran coba dievaluasi, dielaborasi untuk membangun langkah-langkah penting di dalam rangka pencegahan permanen, penanggulangan permanen bencana atau potensi bencana karhutla di kemudian hari.
3: Sementara itu, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra melaporkan upaya pembasahan dan pemadaman selama 2 pekan terakhir cukup berhasil mengurangi sejumlah titik api. Namun keterbatasan air masih menjadi kendala di lapangan.
5: Melaporkan hasil perkembangan 14 hari terakhir, artinya memang ada keberhasilan yang kita capai, ada penurunan-penurunan titik api, namun ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya air yang sangat terbatas untuk juga menjaga supaya kebutuhan masyarakat terkait air baku dapat terpenuhi tanpa.
3: Usai digelarnya rapat koordinasi karhutla, Wamenko Pangan Hanif bersama Kapolda Kalsel dan juga Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra dan unsur terkait meninjau kembali lokasi karhutla di kawasan Pengayuan Liang Anggang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan efektif sekaligus melihat kondisi lahan dan kebutuhan penanganan lanjutan. Pemerintah berharap berbagai evaluasi dan inovasi penanganan karhutla saat ini dapat menjadi dasar pembangunan sistem pencegahan yang permanen.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Wilhelmus Triputra dari RRI Pontianak melaporkan.
6: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini, penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan Sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
7: Barat, saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat dipimpin langsung Pak Gubernur dengan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kuburaya ini sudah 6 hari ini kebakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi karena lahan gambut, ya, ini selama 6 hari itu berhasil 6 hektar. Berarti 1 hari cuma 1 hektar. Saking sulitnya dibakar. Nanti rekan-rekan media bisa melihat ke sana ya. Bisa melihat bagaimana cara memadamkan lahan gambut. Itu airnya harus betul-betul tanah itu jadi seperti bubur.
6: Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Rian Orsan menyebut luasan karhutla di Kalbar kini telah mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 38.000 hektar lahan yang sebelumnya terbakar, saat ini tersisa sekitar 200 hektar lebih.
8: 200 hektar lebih lagi ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun dari 2000 titik api tinggal 100 lebih titik api. Dan sekarang tinggal 50 titik api. Dan mudah ada beberapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan alhamdulillah seluruh daripada stakeholder dari TNI Polri, kemudian Manggala Agni, kemudian Badan Penanggulangan Bencana daerah juga pusat ya, kolaborasi semuanya.
6: Rian Orsan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan, terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggandeng pemerintah dan industri untuk memperkuat pemahaman serta kepesertaan dana pensiun melalui kick-off bulan dana pensiun 2026. Zarotin Aljana melaporkan.
9: Mari kita itu bersama pada 3, 2, 1.
10: Otoritas Jasa Keuangan mencatat literasi dana pensiun masyarakat masih rendah, yakni baru mencapai 22%. Kondisi tersebut mendorong penguatan sosialisasi agar masyarakat mulai mempersiapkan dana pensiun sejak memasuki dunia kerja. Untuk itu, OJK melaksanakan kick-off bulan dana pensiun 2026 secara serentak di Jakarta, Semarang, dan Bandung pagi tadi. Program tersebut melibatkan berbagai pihak untuk memperluas cakupan dana pensiun bagi pekerja maupun pekerja mandiri. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan, kolaborasi diperlukan untuk memperluas cakupan perlindungan. Menurutnya, berbagai skema dana pensiun perlu diperkenalkan agar masyarakat memiliki pilihan dalam mempersiapkan masa pensiun.
11: Program dana pensiun itu dapat dilakukan oleh perusahaan melalui dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, kemudian juga dana pensiun lembaga keuangan DPLK, dan juga yang diselenggarakan oleh BPJS Tenaga Kerja, oleh TASPEN, dan oleh ASABRI. Kolaborasi pada hari ini menunjukkan bahwa semua pihak ingin mendorong agar dana pensiun Indonesia itu lebih besar dan mencakup seluruh masyarakat, baik pekerja maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. Kita berharap bahwa dana pensiun Indonesia ke depan akan lebih baik, masyarakat akan lebih terlindungi pada masa pensiun.
10: Upaya memperluas perlindungan tersebut juga menghadapi tantangan besar dari dominannya pekerja sektor informal. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyebut, sekitar 60% dari 155 juta angkatan kerja berada di sektor informal. Kondisi itu menjadi tantangan pemerintah dalam memastikan pekerja memperoleh perlindungan hingga memasuki masa tua. Karena itu, edukasi dan perluasan perlindungan menjadi bagian penting dalam membangun kesejahteraan pekerja.
12: Tapi jangan lupa bahwa dari angkatan kerja kita ada sekitar 60% mereka yang bekerja di sektor informal. Dan ini tentu tantangan pemerintah, bagaimana kita semangat yang kita dengar hari ini, masa mudanya produktif dan kemudian masa muda berkarya dan kemudian pada saat tua bahagia dan mendapatkan perlindungan.
10: Bulan dana pensiun 2026 akan diisi sekitar 1.000 kegiatan di berbagai daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat. OJK berharap kolaborasi pemerintah dan industri mampu memperluas kepesertaan sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi masa pensiun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD sedang mematangkan rancangan peraturan daerah tentang transportasi publik terintegrasi untuk menyatukan layanan darat, laut, udara, dan kereta api. Adik Hasana melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan konsep transportasi terintegrasi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda. Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan layanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono menyatakan, kajian akademik terkait konsep tersebut telah dilakukan. Saat ini pembahasan rancangan perda tersebut tengah dilakukan secara maraton oleh komisi di DPRD Jawa Timur.
14: Sudah secara maraton dibahas oleh komisi D. Ya, ini kan kita membuat satu konsep perda yang nanti bisa darat, laut, udara, kereta api terintegrasi. Tapi terkait masalah transportasi publiknya. Ya. Itu nanti terintegrasi dengan layanan di stasiun, di angkutan penyeberangan. Sepanjang itu masih bisa dimasukkan. Integrasi.
13: Masyarakat menyambut baik konsep transportasi terintegrasi ini. Salah satunya Willy, warga Sidoarjo. Ia berharap akan semakin mengurangi kemacetan.
15: Menurut saya program itu sangat bagus ya. Karena daripada memperlebar jalan yang ujung-ujungnya membuat orang membeli kendaraan pribadi dan tidak akan mengurai kemacetan. Transportasi terintegrasi itu memang layak dicoba untuk mengurai kemacetan. Kita bisa lihat keberhasilan negara maju ya. Makanya saya sangat mendukung hal tersebut.
13: Pemprov Jawa Timur menjadikan kota Semarang sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan konsep tersebut. Sebelumnya, pihaknya telah melakukan studi banding untuk melihat penerapan transportasi terintegrasi di daerah tersebut. Andi Hasana melaporkan.
1: Masih dari Surabaya, Institut Teknologi 10 November atau ITS memiliki sejumlah tim otomotif yang aktif mengembangkan kendaraan berteknologi dan berorientasi pada efisiensi energi. Oni Arianto melaporkan.
16: Institut Teknologi 10 November ITS memiliki sejumlah tim otomotif yang aktif mengembangkan kendaraan berteknologi dan berorientasi pada efisiensi energi. Namun keterlibatan tim ITS dalam kompetisi tertentu harus menyesuaikan aturan yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penyelenggara. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syahroni Sabtu siang mengatakan setiap perguruan tinggi hanya diperbolehkan mengirimkan satu tim. Selain itu perguruan tinggi peserta hanya dapat mengikuti dua kategori dari perlombaan yang telah ditentukan oleh panitia.
17: Kompetisi ini diselenggarakan oleh kementerian. Kementerian ini punya aturan bahwa setiap perguruan tinggi hanya diwakili oleh satu tim, gitu ya. Dan itu pun cuma dua lomba saja. Jadi itu memang dibatasi. Kalau enggak ya banyak sekali ITS itu punya beberapa tim, termasuk tadi yang barusan juga Bersatu Angin, Nogogen dan sebagainya.
16: Sementara itu, General Manager Tim Nogogen ITS Hafiz Diandra Pratama mengatakan efisiensi energi menjadi faktor utama dalam perlombaan kendaraan tersebut. Menurutnya, desain dan proporsi kendaraan sangat mempengaruhi kemampuan kendaraan dalam mencapai tingkat efisiensi energi.
18: Berat massa kendaraan dan juga propulsi itu sangat penting di lomba kami juga. Dan di mana lomba kami kan yang mengedepankan efisiensi energi, irit-iritan. Jadi semakin bagus propulsinya, semakin enteng dari berkendaraan itu sangat berpengaruh untuk efisiensi dari mobil itu sendiri. Jadi semakin ringan sebuah mobil itu bakal lebih efisien. Jadi gimana kita mendapat juara satu itu pasti harus paling efisien dari tim lain.
16: Keberhasilan tersebut menjadi salah satu bukti kemampuan mahasiswa ITS dalam mengembangkan inovasi kendaraan yang hemat energi. ITS juga mendorong berbagai tim mahasiswa untuk berinovasi melalui pengembangan teknologi otomotif yang berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
19: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana berdasarkan hasil penilaian dan berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk. Pemakai suang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau.
29: Suara mesin ini.
20: RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
1: Informasi mancanegara, pasukan keamanan Israel secara paksa memindahkan seluruh penduduk dari 3 kamp pengungsi Palestina di tepi barat yang diduduki pada Januari dan Februari 2025, serta terus mencegah mereka untuk kembali yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Menurut laporan baru dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB atau UNHCR. Dilansir UN News, laporan tersebut menyatakan bahwa pasukan militer, polisi, dan pasukan lainnya yang dikerahkan selama operasi ofensif Israel, Operation Iron Wall, dan menewaskan warga sipil. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Madura United bertekad untuk meraih kemenangan di laga perdananya yang menjadi debut bagi pelatih Zee Gomez pada musim ini saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tagok Annovantrian dari Sumenep melaporkan selengkapnya.
31: Oke, primeiro é agradecer a todos que estão aqui presentes.
32: Madura United cukup fokus untuk menghadapi laga perdananya musim ini di Super League saat menjamu Persijap Jepara. Bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Laskar Sapekraf tidak ingin kehilangan momentum untuk meraih hasil maksimal di laga ini. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 5 September 2026, pelatih Madura United Zee Gomez mengaku terkesan dengan suasana dan kondisi SGM RP Pamekasan yang untuk pertama kalinya akan menjadi tempat ia memimpin Madura United bertanding. Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan kemenangan pada laga pembuka menjadi target yang ingin diwujudkan bersama anak asuhnya. Menurutnya, dukungan supporter di tribun dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal.
31: Ini pertama kali saya di Pamekasan, lagi semua hadir di sini. Dia senang pertama kali dia di stadion Pamekasan. Ini tuan rumah kita. Dia berharap besok support kita bisa datang di sini dan kita bisa beri 3 poin besok menangkan besar di sini.
32: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengatakan persiapan untuk menyongsong laga ini sudah cukup matang. Dirinya menilai tim pelatih sudah mengantongi strategi yang akan dimainkan saat menghadapi Persijap Jepara usai serangkaian program dalam pemusatan latihan lalu. Ilhamsa senang karena dukungan supporter akan menjadi bahan bakar untuk tampil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara.
33: Dari beberapa uji coba itu, mungkin pelatih sudah punya bahan evaluasi, strategi mungkin yang untuk disiapkan melawan Persijap Jepara. Beruntung kita main di kandang, pasti kita banyak support dari supporter juga mungkin. Jadi energi tambahan untuk pemain bisa memaksimalkan besok, pertandingan besok untuk mengambil 3 poin.
32: Laga Madura United menghadapi Persijap Jepara menjadi momentum penting bagi Laskar Sapekrab untuk mengawali musim dengan hasil positif, sekaligus memperkenalkan kekuatan tim setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dan staf pelatih pada musim baru. Pertandingan antara Madura United melawat Persijap Jepara akan berlangsung pada hari Minggu, 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian warta berita siang ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening 99.4 FM RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 13 itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Mutiara Hadis. Tuntunan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi was-sana'i alaihi, tsumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sumaliyad'u ba'du bima sya'a." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah serta puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ia berdoa dengan apa yang ia inginkan.

0: kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number

0: Jessica Toglo Jazz dan juga Ade Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: kalau kita blur. Di posisi 7, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir melompat lebih tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Top 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4.2. Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam Info Pro 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube. Info ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro2, di minggu ke-6 ya, This Is CNS Miro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: episode ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama Pro 2 masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan

0: kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam Berita Sepekan, edisi Minggu 6 September 2026. Bersama saya, Deni Kartika Sari.
1: Pemerintah Kota Samarinda bersama Kantor Pertanahan Kota Samarinda terus mempercepat legalisasi aset pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah dan bangunan milik pemerintah daerah sekaligus mencegah potensi konflik aset di kemudian hari. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Cito Subagio, mengatakan sertifikasi aset pemerintah menjadi salah satu prioritas yang terus dikejar pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, aset pemerintah yang belum memiliki kepastian hukum berpotensi menjadi permasalahan apabila tidak segera dilegalisasi.
2: Aset berharga hanya akan merupakan potensi yang tertidur, bahkan rentan akan konflik masyarakat. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi aset pemerintah menjadi prioritas mutlak yang kami laksanakan di dalam kurun waktu tahun anggaran 2026 ini. Mudah-mudahan setelah aset Pemkot ini sudah kita berikan kepercayaan hukum, nanti akan bisa dimanfaatkan dan tentunya diharapkan manfaatnya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Samarinda.
1: Cito menjelaskan, pada 2025 pihaknya menyelesaikan sertifikasi sebanyak 66 bidang aset milik pemerintah Kota Samarinda. Sementara pada 2026 target sertifikasi ditetapkan sebanyak 500 bidang. Namun hingga saat ini realisasi telah mencapai 608 bidang tanah yang berhasil dilegalisasi. Capaian tersebut meningkat lebih dari 900% jika dibandingkan dengan realisasi sertifikasi pada 2025. Aset yang telah memperoleh kepastian hukum tersebut mencakup tanah dan bangunan, ruang terbuka hijau, jaringan jalan hingga berbagai fasilitas umum masyarakat. Proses legalisasi aset lainnya masih terus dilakukan hingga akhir tahun 2026. Berdasarkan nilai zona nilai tanah tahun 2026, total nilai aset Pemkot Samarinda yang telah mendapatkan kepastian hukum melalui sertifikasi mencapai lebih dari 5,9 triliun rupiah. Cito berharap legalisasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuat aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak menghentikan petani di Desa Sebuntal, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menanam padi. Sebanyak 200 hektar lahan pertanian di Kecamatan Marangkayu masih dapat dimanfaatkan untuk musim tanam kedua. Kondisi tersebut didukung ketersediaan air dari bendungan Marangkayu yang masih mencukupi kebutuhan pertanian. Hal ini pun mendapatkan apresiasi petani Desa Sebuntal.
4: Tanam PMA S kali ini.
5: Ya, bagus lah, Pak.
4: Harapannya, Pak?
5: Ya, harapannya kita meningkat ini.
4: Ya, semoga sukses ya, Pak.
5: Ya, semoga sukses kan supaya kita ada kelebihan.
3: Di sisi lain, pemanfaatan lahan ditandai melalui gerakan tanam serentak yang dirangkaikan dengan demplot optimalisasi lahan dan teknologi sistem pengelolaan budidaya pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman khususnya padi atau sistem pengelolaan budidaya pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman khususnya padi. Tenaga ahli Menteri Pertanian Bidang Akselerasi Standarisasi dan Program Strategis Abdul Haris Bahrun mengatakan, ketersediaan air menjadi kunci mempertahankan produksi pangan saat kemarau, yang menurutnya penerapan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektarnya.
6: Ya, jadi tadi kita sudah melakukan penanaman ya. Di Marangkayu ini, kalau kita lihat hamparan ini luar biasa. Walaupun sekarang ini musim kemarau, tapi di sini kita lihat semua di 200 hektar airnya cukup ya. Hari ini kita akan secara simbolis kita sudah menanam kurang lebih 10 hektar ya dengan sistem tanam PMAS.
7: Oke, nah, lanjut barengan sama PMAS, Pak ya.
6: Iya, barengan ini karena kita harapkan produktivitas lebih tinggi di atas 10 ton. Iya, dan ini luar biasa dukungan dari petani, kelompok petani Brigade Pangan yang ada di Marangkayu di sini.
3: Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sekaligus penanggung jawab Brigade Pangan Kalimantan Timur, Muhammad Amin, mengapresiasi keterlibatan Brigade Pangan dan penyuluh dalam kegiatan tersebut. Yang gerakan tanam ini sendiri sukses dilaksanakan oleh Brigade Pangan Simatokong dan Brigade Pangan Petani Sukses.
8: Yang melakukan gerakan tanam ini, OPLA ini adalah dilaksanakan oleh Brigade Pangan, yaitu Brigade Pangan Cipatokong, kemudian juga Brigade Pangan Sukses, petani sukses ya hari ini. Dan tentu juga didampingi oleh rekan-rekan para penyuluh yang hadir di kesempatan ini. Oleh karena itu, kami tentu menyampaikan

0: Sementara itu, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Kalimantan Timur Ahmad Subhan menyebut, Kalimantan Timur mendapatkan target penerapan sistem pengelolaan budidaya pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, khususnya padi, atau seluas 7.174 hektar, dan marang kayu menjadi salah satu lokasi awal penerapan teknologi tersebut sekaligus diharapkan menjadi percontohan bagi daerah lain.
1: Kalimantan Timur di mendapat target untuk PMIS-nya ada sebesar 7.174 hektar. Nah, ini kita mulai gerakan ini di Kecamatan Merangkayu di lokasi ini. Nah, kita berharap ini bisa menjadi percontohan untuk yang lainnya. Dari luasan 200 hektar ini dan hari ini kita tanam 10 hektar, ini menjadi contoh ya untuk yang lainnya. Di mana peran BRMP di sini adalah kami akan memberikan pendampingan juga perlu ditambahan untuk selisih penambahan sistem budidaya yang biasa dengan sistem budidaya PMIS.
0: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP memberikan pendampingan penerapan teknologi untuk membantu petani meningkatkan produktivitasnya. Gerakan tanaman tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional seluas 70.000 hektar yang dipusatkan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di Kalimantan Timur, kegiatan dipusatkan di Marangkayu karena dukungan sumber daya air bendungan Marangkayu yang memungkinkan petani tetap berproduksi saat sebagian wilayah menghadapi kemarau. Pemanfaatan lahan dan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produksi pangan Kalimantan Timur di tengah tanah.

0: yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang digelar Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Festival Film Akhir Pekan menghadirkan 4 kategori, yakni non-kompetisi, pelajar, mahasiswa, dan umum. Sebanyak 111 film mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dengan lebih dari 60% peserta berasal dari luar Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan, tingginya jumlah peserta menjadi kejutan sekaligus menunjukkan besarnya antusiasme terhadap festival film yang digelar di Kalimantan Timur. Ia menyebut keikutsertaan tersebut menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kreatif, khususnya di dunia perfilman, terus berkembang.
1: Bukan saya mengecilkan arti Kaltim, tapi dari luar animonya besar sekali untuk festival akhir pekan kita. Malah

Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas yang telah berpartisipasi. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan ruang dan fasilitas bagi para pelaku ekonomi kreatif, meski dengan adanya keterbatasan anggaran. Dinas Pariwisata Kaltim juga mendorong agar kegiatan serupa kembali digelar pada akhir tahun, tanpa harus menunggu pelaksanaan tahun berikutnya. Faisal mengajak para kreator untuk terus berkarya kreatif dan produktif karena pemerintah akan berupaya mencari berbagai cara untuk memfasilitasi serta mengapresiasi karya mereka. RRI Samarinda.

0: Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur. Pasalnya, data pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan lebih dari 20% keluarga yang memiliki anak remaja mengaku kehilangan sosok ayah dalam pengasuhan. Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Sunarto, yang mengaku prihatin karena hampir seperempat remaja belum merasakan kasih sayang ayah. Padahal, menurut Sunarto, kehadiran ayah tidak selalu harus diwujudkan melalui hal-hal besar. Waktu sederhana yang diberikan ayah kepada anak justru sudah bisa memberikan pengaruh baik terhadap kondisi emosional dan perkembangan anak. Karena itu, BKKBN mengajak para ayah lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak, salah satunya melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI.
1: Pendataan keluarga tahun 2025 yang ada di kami, Kementerian Pembangunan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN, gitu ya, saya sampaikan bahwa 24,8% jumlah keluarga yang memiliki anak remaja, ini anak-anak remajanya mengatakan bahwa kehilangan sosok ayah. Nah, ini fatherless. Dan program kami apa? Program kami itu adalah GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kegiatan konkretnya apa? Yang paling sederhana, mengantar anak sekolah. Yang kedua, yang paling sederhana, pastikan bahwa nanti ketika mengambil rapot, itu juga ayah.
0: Selain GATI, BKKBN juga mendorong keluarga kembali membangun kebiasaan makan bersama. Menurut Sunarto, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi ayah, ibu, dan anak untuk saling berkomunikasi. Ia pun mengajak setiap keluarga menyediakan waktu setidaknya satu kali dalam sehari untuk duduk bersama di meja makan. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar doa bersama lintas umat sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau dan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut melibatkan aparatur sipil negara dan masyarakat hingga pelajar dari berbagai tingkat dan sekolah. Doa dipanjatkan secara serentak oleh umat beragama di rumah ibadah dan lokasi yang telah ditentukan. Umat Islam melaksanakan sholat istisqo di lapangan upacara kantor Bupati Kukar. Sebelum pelaksanaan sholat, kegiatan diawali dengan zikir bersama sebagai bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera menurunkan hujan. Sholat istisqo tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kutai Kartanegara, Kiai Haji Abdul Hanan. Bupati Kukar Auli Rahman Basri mengatakan, doa bersama merupakan bagian dari ikhtiar masyarakat Kukar dalam menghadapi kondisi kemarau yang berdampak terhadap meningkatnya potensi karhutlah di sejumlah wilayah. Menurutnya, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan penanganan di lapangan. Namun, masyarakat juga perlu memperkuat ikhtiar spiritual dengan memohon pertolongan Tuhan agar hujan segera turun.
3: Hari ini juga selain umat muslim, juga umat agama yang lain melakukan doa bersama dengan satu tujuan. Kita berharap bahwa hujan segera turun di Kabupaten Kutai Kartanegara. Akibat atau dampak dari kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan, kita melihat terjadi bencana kebakaran, terjadi bencana kesulitan air bersih di beberapa titik, dan sawah-sawah kita juga tidak teraliri air sebagaimana biasanya atau sebagaimana mestinya. Sekali lagi, harapan kami dengan melaksanakan sholat ini, maka segera diturunkan hujan yang membawa berkah bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
2: Di tengah kegiatan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kutai Kartanegara turut membuka penggalangan infak. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran maupun karhutlah di wilayah Kukar. Selain sebagai permohonan turunnya hujan, kegiatan tersebut juga menjadi pengingat bahwa penanggulangan karhutlah tidak hanya membutuhkan kesiapan personel dan peralatan, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga alam dan mencegah munculnya titik-titik api baru. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kutai Barat memastikan kondisi kesehatan masyarakat masih relatif terkendali di tengah kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, Sekretaris Dinkes Kubar Barnabas mengatakan pemantauan terus dilakukan untuk melihat kemungkinan dampak penurunan kualitas udara terhadap penyakit pernapasan. Ia menjelaskan sejumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga akhir Agustus tercatat sekitar 307 kasus. Angka itu masih lebih rendah dibandingkan catatan pada awal tahun yang mencapai 330 kasus.
5: Kalau untuk kondisi kesehatan masyarakat, ya yang mungkin ada kaitannya dengan dampak dari kabut asap, sejauh ini ya belum terlalu signifikan ada kenaikan. Kalau ISPA justru di awal tahun tadi peningkatannya sampai di 330. Sampai di terakhir bulan Agustus ini tadi dia di 307.
4: Meski terdapat pergerakan kasus dalam beberapa pekan terakhir, Dinkes Kubar belum melihat pola peningkatan yang mengarah pada lonjakan. Pemantauan terhadap kasus tetap dilakukan melalui jaringan pelayanan kesehatan yang tersebar di wilayah tersebut.
5: Cuma memang di minggu-minggu terakhir ini ada kenaikan, tapi ya itu tidak terlalu signifikan, belum melampaui justru yang dari awal tahun tadi.
4: Barnabas menjelaskan, ISPA tidak hanya dipengaruhi oleh paparan asap, perubahan cuaca ekstrim, serta kondisi udara yang dipenuhi debu selama musim kemarau juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan masyarakat. Dinas Kesehatan saat ini menurutnya mengandalkan laporan dari 19 puskesmas di Kubar untuk melihat perkembangan penyakit di wilayah masing-masing. Jika ditemukan peningkatan kasus yang tidak biasa, petugas dapat melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui kondisi lapangan. Pemantauan tersebut menjadi penting karena tingkat paparan kabut asap tidak sama di seluruh wilayah Kutai Barat. Sejumlah kawasan mengalami kondisi udara lebih pekat, sementara wilayah lain relatif tidak terlalu terdampak.
5: Bervariasi memang. Kalau yang kita di Kubar ini kemarin itu sangat pekat dan bahkan hitam berbahaya, itu ada di beberapa puskesmas juga sama, artinya hasil deteksi mereka juga sama. Cuman ada beberapa daerah puskesmas itu yang tidak terlalu terdampak, mungkin karena angin, mungkin karena tidak juga terlalu dekat, karena kemarin kan yang kebakaran ini kan termasuk dekat-dekat dengan daerah ibu kota ini sebenarnya, merata itu enggak. Kadang kita di sini sudah hitam, di beberapa tempat itu masih sedang, ada juga yang tidak sehat.
4: Masyarakat tetap diminta mengurangi aktivitas apabila tidak mendesak dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Warga yang mengalami gangguan pernapasan atau gejala ISPA berat juga diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
1: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Kalimantan Timur periode 2025-2028 resmi dilantik di Ibu Kota Nusantara Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Besar IDI Dr. Slamet Budiarto memimpin langsung prosesi pelantikan dan mengambil janji pengurus. Dr. Mansa HM asal Kabupaten Pasar dipercaya memimpin IDI Kaltim menggantikan kepengurusan periode 2022-2025 yang dipimpin Dr. Haja Padilah Mantaruna. Mansa mengatakan kepengurusan baru menghadapi tantangan dinamika regulasi dan perkembangan profesi kedokteran. Karena itu, IDI Kaltim akan memperkuat kompetensi, perlindungan profesi, moralitas,

0: bidang kesehatan.
1: Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudi Maksud menegaskan IDI merupakan mitra strategis pemerintah. Ia mendorong dokter untuk memberikan masukan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan kesehatan, termasuk memperkuat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Kaltim.
2: Kami membutuhkan sistem kesehatan yang mampu menjawab tantangan pembangunan melalui peningkatan kompetensi SDM. Penguatan fasilitas, perluasan akses pelayanan, karena transformasi kesehatan ini harus diarahkan pada pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
1: Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKAN Alimuddin juga meminta IDI berperan dalam merumuskan kebijakan kesehatan di KN agar pelayanan kesehatan dapat dikembangkan secara inovatif dan paripurna.
3: IKN itu adalah kota dunia untuk semua. Artinya seluruh tahapan-tahapan kita akan menuju ke sana, termasuk layanan kesehatan. Salah satunya yang ingin kita capai adalah bagaimana layanan kesehatan di IKN adalah paripurna.
1: Alimuddin berharap pelantikan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi IDI, pemerintah daerah dan OIKAN dalam menghadirkan layanan kesehatan yang profesional dan merata bagi masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Anto Krisno melaporkan.
4: Kota Samarinda tahap 2 resmi dibuka untuk masyarakat pada Sabtu 29 Agustus 2026. Peresmian dilakukan di kawasan dermaga Pelabuhan Pasar Pagi Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pembukaan teras Samarinda tahap 2 ini merupakan hasil pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat kini sudah dapat memanfaatkan sejumlah bagian yang telah diselesaikan. Andi Harun menjelaskan, untuk teras Samarinda tahap 2 secara keseluruhan terdiri dari 4 segmen, namun baru 3 segmen yang mulai dibuka, sementara 1 segmen lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
5: Dalam rangka selain menyaksikan sebuah ikhtiar, sebuah langkah yang berkelanjutan yang terus kita lakukan, sekaligus untuk kesekian kalinya membuktikan bahwa walaupun dalam masa efisiensi anggaran, kalau kita benar-benar membelanjakan APBD atau anggaran daerah itu dengan bijaksana, dengan berorientasi pada pelayanan publik, maka insya Allah kita bisa tetap mempersembahkan karya-karya yang bermanfaat buat masyarakat.
4: Andi Harun menambahkan, untuk pembangunan fasilitas publik tetap dapat dilaksanakan meski pemerintah daerah tengah menghadapi efisiensi anggaran. Kuncinya, APBD harus dikelola secara bijaksana dan diarahkan kepada program yang berorientasi terhadap pelayanan publik. Sementara itu, untuk satu segmen teras Samarinda tahap 2 yang masih dalam pengerjaan, ditargetkan rampung paling lambat pada awal Desember 2026. Pemerintah Kota Samarinda berharap keberadaan teras Samarinda dapat menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat inflasi Kota Samarinda pada Agustus 2026 sebesar 4,3% secara tahunan atau year on year. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur. Kepala BPS Kota Samarinda Supriyanto mengatakan, secara bulan atau mantuman, Samarinda mengalami inflasi sebesar 0,06%. Sementara inflasi tahun kalender atau year to date tercatat sebesar 2,89%. Supriyanto menjelaskan, berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau, mengalami inflasi bulanan sebesar 0,71% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,20%.
6: Peningkatan biaya pendidikan terjadi seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru. Kondisi ini ditandai dengan adanya penyesuaian tarif SPP dan uang pangkal pada sejumlah sekolah swasta berbayar, di mana kenaikan tersebut berdampak pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga, baik untuk kebutuhan pendidikan dan kebutuhan lainnya, terutama pada awal tahun ajaran ketika pembayaran SPP dan biaya masuk sekolah dilakukan secara bersamaan. Terkait dengan penurunan harga emas antam di bulan Agustus, di mana harga emas antam 24 karat di bulan Agustus bergerak fluktuatif dan kecenderungan meningkat. Harga emas berada pada kisaran 2,6 hingga 2,7 juta per gram.
4: Sejumlah komoditas juga menjadi penyumbang inflasi, diantaranya daging ayam ras dan cabai rawit yang masing-masing memberikan andil 0,11%, kemudian sekolah dasar memberikan andil 0,09%, dan emas perhiasan sebesar 0,05%. Di sisi lain, sejumlah komoditas memberikan tekanan deflasi, diantaranya angkutan udara dengan andil 0,26%, bensin 0,04%, serta bawang merah dan tomat yang masing-masing memberikan andil 0,03%. BPS mencatat penurunan harga tomat dan bawang merah dipengaruhi meningkatnya pasokan dari sentra produksi. Dengan capaian inflasi tahunan sebesar 4,03%, Samarinda menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Timur, sementara Kabupaten Berau mencatat inflasi terendah sebesar 3,31%. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Masyarakat Kota Samarinda diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan selama musim kemarau dan cuaca panas. Kondisi kekeringan, fenomena El Nino, serta kebakaran hutan dan lahan bisa meningkatkan resiko sejumlah penyakit. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasih mengatakan, kasus ISPA di Samarinda bahkan mengalami peningkatan selama Agustus ini. Kenaikan tersebut terlihat jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir Juli lalu.
7: Sampai dengan akhir bulan Juli, kalau kita bandingkan dengan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20-an ke atas, ini memang terjadi peningkatan kasus ISPA hampir sekitar 22,8%, ya. Makanya yang paling penting, karena musim kering dan di cuaca yang panas ini, diupayakan kalau bisa tidak banyak keluar rumah kecuali ada kegiatan. Kalaupun harus keluar rumah, harus persiapkan alat pelindung diri, ya.
0: Meski terjadi peningkatan, Ismet memastikan kondisi saat ini masih terkendali. Dinas Kesehatan juga telah meminta fasilitas pelayanan kesehatan, baik tingkat primer maupun rujukan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bertambahnya kasus. Selain ISPA, Ismet mengingatkan masyarakat juga perlu mewaspadai sengatan panas atau heat stroke. Kondisi itu dapat terjadi ketika tubuh terlalu lama terpapar suhu panas dan tidak mampu mengatur suhu tubuh dengan baik. Dinas Kesehatan pun mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di bawah terik matahari dan memperhatikan kondisi tubuh saat berada di luar ruangan. Penggunaan pelindung diri juga penting untuk mengurangi dampak paparan panas secara langsung. RRI Samarinda.

0: perhatian utama pemerintah kota Samarinda di tengah kondisi kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah intek. Wali kota Samarinda Andi Harun menyebut intek di wilayah Palaran dan sekitarnya mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wilayah terdampak di daerah Palaran dan sekitarnya meliputi Pulau Atas, Bukuan hingga Bantuas. Kondisi tersebut dipengaruhi pasang sungai Mahakam yang menyebabkan kadar klorida meningkat di sejumlah kawasan. Andi menjelaskan per 29 Agustus, kadar klorida di wilayah Bantuas sempat melampaui ambang batas 250 ppm. Kondisi itu membuat operasional intake harus dihentikan sementara untuk menjaga kualitas air yang digunakan masyarakat.
1: Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Nah, biasanya di sore hari saat sudah mulai surut, itu ppm juga ikut surut. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari.
0: Sementara itu, Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin, mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim untuk selalu melakukan pemantauan kadar klorida yang masuk ke perairan Sungai Mahakam di kawasan intek secara berkala untuk memastikan kualitas air.
2: Sungai pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu, kemudian ada peningkatan kadar klorida di Mahakam, tentunya berpengaruh dari intensi air laut, ya. Karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
0: Di sisi lain, pemerintah kota Samarinda juga telah menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi setelah masa darurat kekeringan berakhir dengan kebutuhan air bersih tetap menjadi prioritas utama. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
3: Demikian rangkaian berita sepekan. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
4: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.
5: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 7 September 2026. Baik, pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan sejumlah berita di antaranya. Lantik 49 pejabat fungsional, Sekda Kutai Timur tegaskan pentingnya sistem merit. Bukan sekedar website, Diskominfo Kutai Timur dorong digitalisasi desa beri manfaat nyata. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hitung ulang TPP ASN, pemulihan besaran diupayakan pada tahun depan. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 40, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Senin 7 September 2026. Baik, bergar mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini kami hadirkan berita terkait lantik 49 pejabat fungsional Sekda Kutai Timur tegaskan pentingnya sistem merit. Berita kami kutip dari media Kutai Timur kab.go.id. Sekretaris Daerah atau Sekda Kutai Timur Rizali Hadi melantik dan mengambil sumpah janji sebanyak 49 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Jumat 4 September 2026. Pelantikan yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kutai Timur itu dihadiri Kepala BKPSDM Kutai Timur, Miss Liansyah, beserta jajaran serta 49 pejabat fungsional yang dilantik. Mulai dari jenjang ahli madya, ahli muda, ahli pertama, hingga keterampilan. Dalam kesempatan itu, Sekda Kutai Timur Rizali Hadi menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur sejalan dengan arahan reformasi birokrasi nasional. Menurutnya, pelantikan jabatan fungsional pada hari ini bukan sekedar formalitas administrasi kepegawaian. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam hal penataan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Kutai Timur saat ini sudah mulai menjalankan manajemen talenta dan sistem merit kepegawaian sesuai arahan Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Dalam penerapannya, penetapan jabatan kini didasarkan pada kualitas kerja, kompetensi, serta hasil uji kompetensi yang telah dilalui para pegawai. Dirinya juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja baru demi mendorong efektivitas pelayanan publik dan capaian kinerja pemerintah daerah.

Ya, baik, Mbak Dengar. Di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bukan sekedar website, Diskominfo Kutai Timur dorong digitalisasi desa beri manfaat nyata. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Pendengar bimbingan teknis atau BIMTEK website kecamatan dan desa yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 2 hingga 3 September 2026 resmi berakhir. Kegiatan yang mengusung tema transformasi digital, optimalisasi website dan pemanfaatan IA untuk pelayanan masyarakat ini ditutup secara resmi oleh Sekretaris Diskominfo Staper Kutai Timur Rashid mewakili Kepala Dinas Kominfo Kutai Timur Roni Bonar yang berhalangan hadir. Sebelum menutup, Rashid menegaskan bahwa akselerasi transformasi digital di lingkungan birokrasi tidak boleh hanya terpusat di tingkat kabupaten, melainkan harus menyentuh garda terdepan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. Dalam kegiatan yang dirangkai dengan launching aplikasi terpadu digital Kutim ini, para peserta tidak hanya dibekali teknis optimalisasi tata kelola situs web. Kami pendengar tata kelola situs web, akan tapi juga pemahaman implementasi kecerdasan buatan atau IA. Teknologi IA diposisikan sebagai alat bantu strategis guna memacu produktivitas aparatur dalam merancang konten, menyajikan informasi akurat, mengelola data, hingga mempercepat respon pelayanan publik. Rashid menekankan pentingnya reorientasi fungsi website desa dan kecamatan agar tidak sekedar menjadi etalase dokumentasi kegiatan seremonial. Dan mengakhiri arahannya, Rashid mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi birokrasi tidak dinilai dari kuantitas platform yang dirilis, melainkan nilai manfaat substantif yang diterima oleh masyarakat. Diketahui kegiatan tersebut juga turut dihadiri Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Staper Kutai Timur Reza Tri Akbari, narasumber Surya Fajar Saputra, serta peserta yang merupakan operator dari 14 kecamatan dan 38 desa se-Kabupaten Kutai Timur. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda bergar terkait pemerintah Kabupaten Kutai Timur hitung ulang TPP ASN, pemulihan besaran diupayakan pada tahun depan. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah merancang skema untuk mengembalikan besaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP aparatur sipil negara seperti tahun sebelumnya pada anggaran 2027 mendatang. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Rizal Hadi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah melalui tim anggaran pemerintah daerah tengah menghitung kembali porsi anggaran belanja pegawai secara cermat, sehingga pemulihan TPP dapat terrealisasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Menurutnya, kebijakan turunnya TPP pada periode sebelumnya dikarenakan adanya regulasi yang membatasi terkait batas maksimal belanja pegawai yang harus disesuaikan dengan kondisi APBD. Lebih lanjut, sebelum kebijakan tersebut direalisasikan, dirinya mengungkapkan bahwa evaluasi mendalam terhadap kondisi perekonomian daerah menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk mengkalkulasi ulang alokasi TPP. Kemudian di sisi lain, untuk menyeimbangkan kondisi fiskal saat ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga akan tetap memperlakukan menerapkan pengetatan belanja operasional di setiap instansi. Salah satunya tetap pemberlakuan skema bekerja dari rumah atau WFH setiap hari Jumat. Di mana kebijakan tersebut? Agar pemanfaatan fasilitas di kantor bisa diefisienkan, penggunaan listrik dan air. Namun, untuk pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi. Melalui kombinasi efisiensi biaya operasional, optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD, dan pemulihan alokasi TPP ASN di tahun mendatang, pemerintah Kabupaten Kutai Timur optimistis dapat membangkitkan kembali gairah perekonomian masyarakat secara luas.
Ya, baik, Mbak Degar, di 11.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. BPBD Kutai Timur perluas edukasi kebencanaan ke sekolah, rumah sakit disiapkan ikut siaga. Berita kami kutip dari media pusaranmedia.com. Pendengar, edukasi kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Kutai Timur mulai diperluas dari lingkungan sekolah hingga fasilitas kesehatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kutai Timur menjalankan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB dan menyiapkan konsep rumah sakit aman bencana. Pendengar, program SPAP menjadi salah satu agenda BPBD Kutai Timur pada tahun 2026 dengan sasaran satuan pendidikan, mulai dari sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah pertama atau SMP. Kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan simulasi yang melibatkan siswa, guru, serta kepala sekolah. Kepala Pelaksana BPBD Kutai Timur Sulastin mengatakan bahwa simulasi diperlukan agar warga sekolah tidak hanya memahami teori, akan tetapi mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Menurut Sulastin, materi SPAP meliputi pengenalan jenis bencana, deteksi dini, penanganan awal, penggunaan peralatan penyelamatan, hingga prosedur evakuasi. Warga sekolah juga diarahkan mengenali titik kumpul dan jalur evakuasi di lingkungan masing-masing. Dan pendengar, Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB telah dilaksanakan antara lain di SD Negeri 009 Kecamatan Morawahau dan SMP Negeri 1 Kecamatan Kongbeng. Sulastin menilai edukasi kebencanaan perlu diberikan sejak usia dini dan tidak berhenti pada jenjang SD dan SMP. Program serupa dapat diterapkan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Menurutnya, pengenalan kebencanaan sejak dini dapat membentuk kebiasaan anak dalam menghadapi kondisi darurat. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga di rumah. Pendekatan edukasi disesuaikan dengan usia peserta. Untuk anak TK, misalnya, BPBD menggunakan bahasa dan metode yang lebih mudah dipahami oleh anak. Selain sektor pendidikan, BPBD Kutai Timur mulai menyiapkan program rumah sakit aman bencana. Konsep tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi situasi darurat, termasuk kesiapan tenaga medis dan prosedur evakuasi pasien. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesiapsiagaan bencana ke berbagai lingkungan yang memiliki risiko dan kebutuhan penanganan berbeda. Di sekolah, kesiapsiagaan diarahkan pada pemahaman jalur evakuasi, titik kumpul, serta tindakan saat keadaan darurat. Sementara di rumah sakit, kesiapan juga mencakup mekanisme penanganan dan evakuasi pasien yang membutuhkan perlakuan khusus.

Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. 5 pejabat utama Polres Kutai Timur berganti, 2 perwira dapat penugasan baru. Berita kembali kami kutip dari media pusaranmedia.com. Pendengar, 5 pejabat di lingkungan Polres Kutai Timur berganti posisi. Pergantian tersebut mencakup Wakapolres, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kapolsek Muara Bengkal, dan Kapolsek Muara Wahau. Kompol Anton Saman dipercaya mengisi posisi Wakapolres Kutai Timur, sementara AKP Febi Dwi Handayani menjabat sebagai Kasat Intelkam. Selanjutnya AKP Raden Bagus Prasetyo Raharjo sebagai Kasat Reskrim, Ibtu Agus Fahrur Rozi sebagai Kapolsek Muara Bengkal, dan Ibda Sapril sebagai Kapolsek Muara Wahau, serta ada 2 perwira yakni AKP Sumar Suparno dan AKP Rahmat Hartoyo juga dilantik. Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansyah mengatakan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus kebutuhan untuk meningkatkan kinerja kesatuan. Dan ia juga meminta pejabat yang mendapat amanah baru segera beradaptasi dan melanjutkan berbagai capaian yang telah diraih Polres Kutai Timur. Aryansyah juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polres Kutai Timur. Dan ia berharap pejabat baru dapat memperkuat soliditas internal sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. DP3A Kutai Timur konsultasikan standarisasi TARA ke Kementerian PPPA. Berita kami kutip dari media viral kaltim.com, Pedegar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat upaya pemenuhan hak anak melalui penyediaan lingkungan pengasuhan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui bidang pemenuhan hak anak dengan melakukan konsultasi terkait standarisasi Taman Asuh Ramah Anak atau TARA kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPPA. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh pelaksana tugas Kadis DP3A Kutai Timur Idam Khalid. Ya, pendengar, konsultasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan TARA di Kutai Timur dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai indikator, fasilitas, serta tata kelola TARA. Dan untuk diketahui, TARA merupakan Taman Asuh Ramah Anak, yakni ruang atau lingkungan pengasuhan yang dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan mengedepankan keamanan, kenyamanan, kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak anak. Di mana keberadaan TARA diharapkan dapat menjadi salah satu sarana pendukung bagi orang tua dan pengasuh dalam memberikan lingkungan yang positif bagi anak. Tidak hanya menyediakan tempat bermain, konsep ramah anak juga menekankan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan berbagai bentuk perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Melalui konsultasi dengan Kementerian PPPA, DP3A Kutai Timur juga ingin memastikan bahwa penerapan TARA nantinya tidak hanya memenuhi aspek fisik, akan tapi juga memperhatikan aspek pengasuhan, keamanan, aksesibilitas, kesehatan, serta kebutuhan anak sesuai usia dan tahap perkembangannya. Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Alif Fahreza Bulang, pimpin MI Kutai Timur periode tahun 2026 hingga 2030, konsolidasi atlet dikebut jelang Porprov. Berita kami kutip dari media wartakutim.co.id. Alif Fahreza Bulang resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Kabupaten atau Pengkab Muay Thai Indonesia atau MI Kutai Timur periode 2026 hingga 2030. Ia terpilih melalui Musyawarah Kabupaten Luar Biasa atau Muskaplub yang digelar untuk menyelesaikan masa transisi kepengurusan MI Kutai Timur. Pengukuhan Alif berlangsung di Hotel Zenova Royal Sangatta pada Sabtu 5 September 2026. Setelah terpilih, Alif diminta untuk segera melakukan konsolidasi organisasi dan menginventarisasi atlet Muay Thai di Kutai Timur untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim yang dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang. Ketua Umum Pengprov MI Kalimantan Timur Rusdiansyah Aras mengatakan bahwa terpilihnya ketua definitif menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi setelah sebelumnya kepengurusan MI Kutai Timur sempat dibekukan. Ia juga meminta atlet tidak terseret dalam dinamika organisasi yang terjadi sebelumnya. Menurutnya, para atlet harus kembali fokus pada tugas utama mereka yakni berlatih dan bertanding. Dan pendengar, Rusdiansyah mengatakan penyelesaian kepengurusan MI Kutai Timur merupakan bagian dari konsolidasi Pengprov MI Kaltim di 10 kabupaten dan kota. Setelah ketua definitif terbentuk, ia meminta kepengurusan yang baru untuk segera berkoordinasi dengan KONI Kutai Timur agar keikutsertaan atlet pada Porprov tidak terkendala.

0: Ya baik, Badegar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pom mini di Jalan Soekarno-Hatta Sangatta terbakar, rumah pemilik nyaris ikut dilalap api. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, Badegar, kebakaran melanda satu unit pompa minyak mini atau pom mini di Jalan Soekarno-Hatta RT 12 Desa Singagembara, Kecamatan Sangatta Utara pada Sabtu 5 September 2026. Pom mini merupakan istilah yang umum digunakan masyarakat untuk tempat atau alat penjualan bahan bakar minyak atau BBM secara eceran dalam skala kecil. Berbeda dengan penjualan BBM menggunakan botol atau jerigen, pom mini biasanya menggunakan alat pompa dan selang yang bentuknya menyerupai dispenser pengisian BBM. Insiden yang terjadi sekitar pukul 12 WITA tersebut sempat memicu kepanikan warga sekitar. Pasalnya, lokasi kebakaran berada persis di seberang kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kutai Timur. Api dengan cepat membesar dan mengeluarkan kepulan asap hitam pekat dari bangunan pom mini tersebut. Sejumlah petugas bersama warga setempat langsung berupaya melakukan penanganan awal. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kutai Timur Muhammad Naim membenarkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan fasilitas pengisian bahan bakar eceran tersebut. Ya, Pendengar, penemuan titik api pertama kali diketahui oleh personel TNI dari pasukan infanteri 879 RC yang tengah bertugas mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Mako BPBD Kutai Timur. Saat mempersiapkan peralatan pemadaman, personel melihat kepulan asap tebal membumbung dari seberang jalan. Mereka langsung bergerak cepat memberikan pertolongan dan memanggil tim pemadam. Dan sebanyak 4 unit alat pemadam api ringan atau APAR milik BPBD Kutai Timur dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Dan beruntung respon cepat dari petugas berhasil menyelamatkan bangunan rumah pemilik yang berada tepat di belakang pom mini tersebut. Adapun kerugian material diperkirakan mencapai 20 juta dan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Ya, Badegar, di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 7 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovandi juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovandi bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.